0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Obat untuk hubungan yang rusak. Yang menghancurkan sebuah hubungan bukanlah konflik. Yang menjadikan hubungan menjadi renggang dan kemudian rusak adalah ketidakmauan untuk menyelesaikan konflik. Mengatakan, aku menyesal, maafkan aku, dengan tulus dan penuh perasaan, dapat membantu Anda melewati konflik dan mengubahnya menjadi kesempatan belajar sambil Anda memperkuat dasar hubungan Anda dan melanjutkannya. Tetapi, bagi banyak orang, perkataan maaf itu sulit atau bahkan mustahil untuk diucapkan. Mengapa demikian? Ada orang yang selalu menyalahkan orang lain. Siapapun yang bersalah, bukanlah dia orangnya. Bukannya mengakui adanya kesalahpahaman dan menyelesaikannya, orang semacam ini selalu ingin membenarkan dirinya sendiri dan sepenuhnya menyalahkan orang lain. Jadi, waktu dan energinya dihabiskan seperti jaksa penuntut yang sedang menyusun kasus. Hasilnya adalah situasi menang-kalah. Jarang sekali kesalahpahaman itu sepenuhnya disebabkan oleh satu pihak. Apakah penting siapa yang mengatakan apa atau siapa yang melakukan tindakan yang memicu timbulnya konflik? Pada kenyataannya, semakin lama Anda saling bercekcok, semakin besar kerusakan yang akan timbul. Ada tipe orang lain yang dibesarkan di keluarga yang di dalamnya tidak pernah ada pemberian maaf atau pengampunan apapun kondisinya. Saat ada perselisihan, setelah adu mulut, masalahnya diabaikan, bukan ditangani dan diselesaikan. Lalu di lain waktu, jika terjadi sesuatu, semua detail masalah yang lama itu akan diungkit dan digunakan untuk menambah bara perselisihan. Pasti kamu bohong, persis seperti waktu itu. Demikian retorikanya yang membuat luka yang baru. Waktu seseorang terluka, pendarahan yang terjadi memang membuat lukanya dibersihkan. Tetapi pendarahan itu harus dihentikan atau lukanya akan menjadi fatal. Agar penyembuhan terjadi, luka itu harus disterilkan dan ditutup sehingga tidak meradang atau tergores lagi. Begitu juga dalam penyembuhan luka emosional. Setelah Anda menyelesaikan sebuah masalah, jangan buka-buka lagi lukanya. Juga jangan mengusik luka emosional yang diderita oleh pihak yang lain. Biarkan lukanya sembuh. Ingat, pengakuan dan pengampunan adalah obat Allah bagi hubungan yang rusak. Pengakuan membersihkan luka, sedangkan pengampunan membawa kesembuhan dan pemulihan. Akhirnya lukanya akan sembuh, dan setelah itu perbannya dibuka. Selesai bukan? Namun seringkali seseorang tidak pernah membuka perbannya saat mereka terluka secara emosional. Ada wanita yang terus-menerus menceritakan penyelewengan atau kesalahan suaminya kepada teman-temannya. Ada orang yang pergi dari pendeta ke pendeta, konselor ke konselor, dan gereja ke gereja, sambil membawa-bawa kesedihan dan luka lalu mereka. Berjalan dengan bangga, memamerkan perban luka emosional yang tidak pernah mau mereka lepaskan. Seperti apapun situasi waktu Anda tumbuh besar, Anda bisa belajar cara menangani konflik dan menyelesaikan masalah yang berpotensi menghancurkan pernikahan, persahabatan, atau hubungan Anda dengan orang lain. Sebuah buku P3K mengatakan, luka yang terbuka hanya boleh ditekan dengan lembut untuk menghentikan pendarahannya. Sebenarnya aku ingin sekali saudara laki-lakiku dan keluarganya mau datang ke pernikahan anakku, kata seorang pria kepada temannya. Mengapa mereka tidak mau datang? Tanya temannya. Oh, ia menerangkan, kami sudah bertahun-tahun tidak saling berbicara. Kenapa begitu? Tanya temannya lagi. Pria itu diam sejenak, lalu berkata, tahu tidak, masalahnya sudah begitu lama, sampai aku tidak ingat lagi apa masalahnya. Kami berhenti berhubungan dan makin saling menjauhi. Betapa sebuah harga yang mahal bagi sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan berkata, "Aku begitu menghargai hubungan kita sehingga tidak rela hubungan itu dirusakkan oleh sebuah perselisihan. Aku menyesal. Maafkan aku."
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini. Tadi ada satu lagu, Kau Tetap Allah. Dan memang itu satu pengakuan iman kita, bahwa Tuhan adalah tetap Tuhan yang selalu menyertai kita dalam segala lini masa kehidupan kita. Walaupun kalau kita melihat hari-hari ini, sahabat Petra, banyak hal yang sepertinya membuat kita juga miris ya, dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, bahkan di dunia. Kita tahu kemarin ada banjir bandang besar di Nepal. Tentu itu satu peringatan besar, bagaimana mungkin di gunung kebanjiran gitu, sahabat Petra. Tapi itu yang terjadi, realita yang terjadi hari-hari ini di dunia kita. Oleh karena itu, sahabat Petra, baik kalau kita juga terus berefleksi dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang ditempatkan oleh Tuhan untuk bukan hanya kita nikmati, tetapi juga kita jaga dan juga kita rawat, sahabat Petra. Tentu Tuhan mau manusia di dunia ini pun juga merawat bumi yang indah ini, yang luar biasa diciptakan Tuhan ini, untuk masa depan bersama anak cucu kita juga, sahabat Petra. Bukan hanya dieksploitasi dan kemudian tidak ada tanggung jawab untuk peremajaan dan juga pembaharuan. Tentu ini menyedihkan, sahabat Petra. Juga tanggung jawab kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup hari-hari ini, sahabat Petra. Tentu perlu juga mengingat bagaimana anak cucu kita nanti akan hidup. Kita akan ninggali apa untuk mereka. Alam kita ini adalah alam yang diciptakan Tuhan untuk hidup bersama dari masa ke masa, sahabat Petra. Karena itu mari terus kita menjaga alam kita. Tentu saja kita juga terus berdoa untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa bencana di beberapa tempat di NTT, di tempat yang lain di Indonesia ini. Juga tentu saja bencana di Nepal kemarin, sahabat Petra. Juga ada beberapa perangan yang lain di belahan bumi yang kita tinggalin, sahabat Petra. Tentu kita terus harus berdoa dan percaya bahwa Tuhan adalah tetap Tuhan yang mengasihi dunia ini, sahabat Petra. Karena itu mari kita hidup dalam relasi yang baik dengan Tuhan, dan mari terus kita bersuka cita dan berdamai sejahtera dalam kehidupan kita.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag kejasindo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi iman Kristen berjudul Damai Sejahtera di Tengah Kesibukan. Sahabat Petra, pagi ini mungkin kita sudah memikirkan daftar panjang tugas yang harus diselesaikan. Tenggat waktu, laporan, rapat, dan berbagai hal lain membuat hati gelisah bahkan sebelum hari dimulai. Tetapi Yesus memberi janji kepada kita yang luar biasa. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 27, firman Tuhan berkata, "Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Aku memberikannya kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yohanes 14 ayat 27. Demikianlah janji Tuhan yang luar biasa, yaitu damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ini bukan damai yang tergantung suasana, bukan sekedar tenang karena semua lancar, tetapi damai yang lahir dari kehadiran Tuhan di dalam hati kita, bahkan ketika keadaan luar tidak ideal. Sahabat Petra, Tuhan ingin kita memulai hari dengan damai, bukan kepanikan. Damai yang mengalir dari kepercayaan bahwa Dia memegang kendali. Damai yang membuat kita tetap tenang meski pekerjaan padat dan banyak tantangan. Maka, mari hari ini kita bekerja dengan damai dari Tuhan. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kita tahu Tuhan menyertai.

Masih di Mbun Pagi Sahabat Petra, dan kita sudah masuk di tanggal 28 Agustus tahun 2026 Sahabat Petra. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami, Anda juga yang sudah merequest lagu-lagu rohani, Bu Sri Rahayu, Pak Hari, Pak Irianto, dan Sahabat Petra yang lain. Terima kasih Anda sudah mewarnai pagi hari ini dengan sukacita, dengan request lagu-lagu Anda. Dan Sahabat Petra, pagi hari ini kita juga diberikan kabar baik dari Mana Kampus dengan promo belanja luar biasa murah edisi 28 Agustus tahun 2026. Hari ini hari Jumat, Sahabat Petra. Ada item-item yang dijual lebih murah tentu saja dari biasanya. Ada minyak goreng Sofia yang 1,8 liter, Sahabat Petra. Biasa harganya 40 ribuan menjadi 37 ribuan. Ada pop mie cup. Soto ayam biasanya 4.300an menjadi 3.900an. Ada juga kecap sedap ya, yang biasa 13.600an menjadi 12.600an. Ada Frisian Flag susu kental manis yang biasanya 18.700an menjadi 15.300an. Ada tepung terigu tulip biasanya 9.800an menjadi 8.800an. Ada juga Soklin deterjen liquid yang biasanya 15.700an menjadi 13.200an. Dan ada juga Biore body foam ya, sabun mandi Sahabat Petra, 22.000 biasanya menjadi 19.300an. ada juga tisu nice ya, biasanya itu 41.000an menjadi 28.800an Sahabat Petra. Sunlight yang biasanya 8.700an menjadi 8.200an. Nah, Sahabat Petra, tentu ini menjadi kabar baik untuk Anda yang ingin mengisi kebutuhan rumah tangga Anda. Anda bisa menuju ke Mana Kampus terdekat di rumah Anda dan dapatkan promo belanja luar biasa murah untuk Anda semuanya.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah berada di ujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih sahabat Petra sudah setia bersama dengan kami di program Bun Pagi. Kami ingin mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Semoga sahabat Petra bisa menemukan pengalaman-pengalaman indah dan menarik, penginspirasi bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Kami pamit sahabat Petra, dan kita akan bertemu kembali besok di jam yang sama. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.
1: 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Hubungan antara pria dan wanita merupakan sesuatu yang kompleks. Mungkin setelah pacaran atau menikah beberapa tahun, hubungan cinta terasa kadang-kadang membosankan. Namun ini bukan berarti Anda yang belum pacaran atau menikah enggan untuk pacaran karena katanya nanti pastilah membosankan. Cinta bukanlah sekedar menemukan pasangan Anda seminggu sekali atau lebih, atau menghadiahkan sesuatu bila pasangan Anda ulang tahun. Tetapi cinta lebih dari suatu komitmen yang membutuhkan pemikiran agar cinta selalu bersemi di antara Anda. Bukan hanya pada saat awal pacaran saja menggebu-gebu ingin menemui pasangan, tetapi diusahakan agar antusias ini tetap terjaga berapapun usia pernikahan Anda. Jika masalah seperti ini terjadi dalam pernikahan Anda, cobalah luangkan waktu untuk keluar rumah sekedar nonton atau makan berdua, atau jika memungkinkan ambillah cuti untuk liburan mencari tempat-tempat yang romantis. Dengan begitu, Anda dapat menghidupkan kembali gairah Anda bersama dengan pasangan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: Spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Sati Sang Tezi, tulisan di atas pasir.

0: Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, terima kasih sobat. Kemudian dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat. Hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh, ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga, kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit Pagi,
4: Spirit Pagi,
5: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Pak, temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
4: Loh, kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
7: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
3: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi. Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Cinta sejati. Cinta sejati. Dikisahkan di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggir kota. Hiduplah sepasang suami istri. Tampak dari luar mereka adalah pasangan yang berbahagia. Dan para tetangga pun tahu bagaimana perjuangan mereka meraih kehidupan mapan seperti saat ini. Sayangnya, kurun waktu 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak yang sangat diharapkan. Walaupun masih saling mencinta, si suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak mampu memberikan anak sebagai penerus generasi. Setelah melalui perdebatan sengit dengan sedih dan berduka, si istri akhirnya menyerah pada keputusan suaminya untuk bercerai. Dengan perasaan tidak menentu, suami istri itu menyampaikan rencana perceraian kepada kedua orang tua mereka. Meskipun orang tua mereka tidak setuju, tetapi tampaknya keputusan bulat telah diambil oleh si suami. Setelah berbincang-bincang di antara orang tua, mereka dengan berat menyetujui perceraian tersebut, tetapi dengan satu syarat, bahwa acara perceraian diselenggarakan dengan sebuah pesta yang sama besarnya seperti pesta saat mereka dahulu menikah. Demi tidak mengecewakan kedua orang tua mereka lebih besar lagi, maka persyaratan pesta perceraian itu pun diselenggarakan. Sungguh, pesta yang tidak membahagiakan semua undangan yang hadir. Si suami tampak tertekan dan terus menegak arak hingga mulai mabuk. Di sela kemabukannya, dia berkata lantang kepada istrinya, "Istriku, saat kau pergi nanti, semua barang berharga atau apapun yang kamu suka atau kamu sayangi, ambillah dan bawalah. Aku tidak akan melarang. Aku akan menyetujui." Dan tidak lama kemudian, si suami pun semakin mabuk sehingga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah pesta usai, si suami terbangun dari tidur dengan kepala berdenyut-denyut. Dia merasa tidak mengenali keadaan di sekelilingnya. Dan saat mengenali istrinya, dia pun bertanya, "Ada di mana aku? Kenapa ini bukan di kamar kita? Apakah aku masih mabuk dan bermimpi? Tolong jelaskan." Si istri menatap penuh cinta dan dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Suamiku, ini kamar di rumah orang tuaku. Kemarin di depan semua tamu, engkau berkata membolehkan aku membawa barang berharga apapun yang aku mau. Di dunia ini tidak ada satu barang pun yang lebih berharga yang aku cintai dengan sepenuh hati selain kamu. Maka disinilah kamu kubawa serta ke rumah orang tuaku. Ingat, engkau sudah berjanji tidak akan melarang dan akan menyetujuinya." Dengan perasaan terkejut dan tersadar, si suami bangun dan memeluk istrinya. "Maafkan aku, istriku. Aku sungguh bodoh dan tidak menyadari dalamnya cintamu kepadaku. Walaupun aku telah menyakiti hatimu dengan berniat menceraikanmu, tetapi engkau masih mau membawa serta diriku bersamamu dalam keadaan apapun. Mereka pun berpelukan dan bertangisan, saling memperbarui janji untuk tetap saling mencintai hingga maut memisahkan mereka. Pendengar yang berbahagia, perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk menghasilkan anak-anak. Meski harus diakui, hadirnya buah hati akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Anak akan menjadi permata hati bagi sepasang suami istri. Tetapi, sebuah cinta yang dipenuhi ketulusan dan keikhlasanlah yang sebenarnya akan membawa kebahagiaan sejati. Karena itu, perkawinan seharusnya mampu menyatukan dua hati bersama dalam ikatan suci dalam berbagai keadaan yang melingkupi. Maka, marilah kita segarkan kembali akan tujuan sebuah perkawinan, yakni peneguhan janji sepasang suami istri untuk saling mencintai, menjaga dalam suka dan duka, satukan langkah dalam sebuah cinta sejati, maka kebahagiaan akan jadi milik diri.
4: Metro FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal

0: Soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: 我是老虎, aku adalah macan. Suatu hari di tengah hutan belantara, tampak seekor induk harimau meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Tidak lama berselang, datang serombongan kambing melintas di tempat itu. Melihat kondisi anak macan seperti itu, timbul naluri induk kambing untuk melindungi dan menghampiri si anak macan yang kelihatan tidak berdaya itu. Diberinya belayan kehangatan, dan kemudian anak macan pun mengikuti kemana induk kambing pergi. Hari-hari berikutnya, anak macan hidup bersama kawanan kambing, menyusu dari induk kambing, bermain dengan anak-anak kambing lainnya, makan dan minum ala kambing, bersuara pun menyerupai kambing, dan merasa dirinya bagian dari kawanan kambing. Hingga suatu hari, rombongan kambing dan anak macan di antaranya tampak berlarian ketakutan, merasa terancam jiwanya karena dikejar oleh seekor harimau yang tampak liar dan garang. Si harimau besar keheranan melihat anak macan. Kenapa berlarian bersama dengan rombongan kambing? Lalu dia menggaung keras, memberitahu kepada si anak macan. Hai, macan kecil, mengapa kamu lari? Berhenti, jangan lari. Anak macan tidak menggubris dan terus berlari semakin kencang. Macan besar terus dan terus mengejar, akhirnya berhasil menangkap macan kecil. Kenapa kamu ikut berlari di antara kawanan kambing? Kamu bukan kambing, kamu adalah macan, sama seperti aku. Bukan, aku bukan macan, aku kambing, sama seperti mereka, kata anak macan. Maka untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, si harimau membawa anak macan ke tepi danau. Saat melihat pantulan bayangan di permukaan air, anak macan terkejut melihat bayangan dirinya sendiri di situ. Aku adalah macan, aku bukan kambing. Sesaat setelah sadar bahwa dirinya bukan kambing, mendadak naluri sebagai seekor harimau pun keluar. Dengan gagah perkasa, penuh percaya diri, diperdengarkanlah suara auman yang menggetarkan. Aku bukan kambing, aku adalah macan. 我是老虎, aku adalah harimau, si raja hutan, penguasa rimba yang gagah berani. Dalam menjalani kehidupan ini, karena ketidakmampuan mengenali jati diri kita yang sebenarnya, mengakibatkan kita tidak mampu mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki. Seringkali kita hidup dan bekerja tanpa semangat. Semua dijalani ala kadarnya. Kalaupun mempunyai impian dan cita-cita, semuanya itu hanya bertahan seumur jagung. Sebab tanpa dilandasi oleh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat, maka perjuangan sulit untuk bertahan hingga tercapai hasil seperti yang kita inginkan. Maka miliki keberanian menetapkan target kehidupan yang akan diraih. Miliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita bisa sukses, seperti macan kecil yang telah menemukan jati dirinya kembali. You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi seseorang seperti yang Anda inginkan. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap, walaupun hanya dengan segenggam harapan, tetapi kita berani melangkah ke depan dengan pasti.
4: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial,
4: flash sale,
5: tebus murah,
6: hadiah menari,
7: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
9: lebih hemat,
10: lebih seru,
11: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
12: Mana kampus?
13: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk energi, ya. Dan sebagai makhluk energi, manusia itu memancarkan energi positif ataupun negatif tergantung dari apa yang ada di dalam pikirannya. Namun berbeda dengan magnet, ya. Kalau magnet itu positif akan menarik negatif, maka frekuensi positif atau energi positif yang manusia pancarkan itu akan menarik manusia lain yang positif. Demikian sebaliknya, jika seseorang itu penuh dengan energi negatif, maka dia pun akan menarik manusia lain yang memiliki energi negatif. Nah, saya sangat beruntung di tahun 2005, saya sempat berkenalan dengan seseorang yang memiliki pancaran energi positif yang luar biasa. Ya, beliau orangnya sangat hangat, ramah, penuh dengan ide, sangat kreatif, dan seorang problem solver. Jadi selalu dengan datang dengan solusi. Saya memanggil beliau dengan nama Mas Aryo, ya. Dan pertemanan kami berjalan lama dari sejak saya berkenalan 2005 sampai dengan sekarang. Walaupun secara fisik kami jarang bertemu, jarang sekali berinteraksi juga karena saya fokus dengan aktivitas saya di Jakarta. Tetapi pertemanan itu tetap ada. Dan benar kata orang, ya, bahwa orang itu bisa melupakan apa yang kita katakan atau yang kita berikan, tetapi orang tidak akan pernah lupa dengan apa yang dia rasakan ketika bersama dengan kita. Dan itu juga yang saya rasakan ketika saya out of nowhere, ya, dihubungi kembali oleh Mas Aryo. Pertama melalui Facebook dan kemudian dilanjutkan dengan WhatsApp, ya. Out of nowhere beliau menghubungi saya dan bercerita dengan antusias sekali dan menggagas sebuah ide untuk meneruskan apa yang dulu pernah kita kerjakan bersama, ya. Dan dari situlah muncul top insert yang Anda dengarkan hari ini. Nah, itulah sedikit cerita dari saya hari ini. Semoga bermanfaat buat Sobat Petra semuanya. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian top insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi,

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: FM.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi

0: Administrasi Kesehatan, Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Selamat ulang tahun.
1: Ayo kita bertemu. 3, 2, 1.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Kopi di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48, ya. Matius 5 ayat yang ke-48, Yesus bersabda, "You therefore shall be perfect as your heavenly Father is perfect." Kamu hendaklah sempurna seperti Bapakmu di sorga sempurna adanya. Mari kita akan baca. Karena itu, 1, 2. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Adalah sempurna. Amen. Beri tepuk tangan bagi Dia. Ya saudara, kata sempurna ini di dalam Alkitab, Spiros Zodiates adalah seorang doktor bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang salah satu terkemuka di dunia. Beliau membuat edisi Alkitab dengan referensi komentar dari pengetahuan dan ilmunya. Makanya Alkitabnya dinamakan sebagai The Bible by the Spiro Zodiates. Ini orang Ibrani, orang Yunani. Dia mengepalai puluhan doktor dan ahli sejarah Alkitab, bahasa-bahasa Alkitab, kebiasaan-kebiasaan Alkitab, dan kosa-kosa kata yang tidak diterjemahkan karena ahli lain tidak tahu. Dan bagi saya Alkitab itu luar biasa berharga sekali. Karena banyak kosakata dan kebiasaan dari Israel, Yehuda, dan bangsa-bangsa tempo dulu yang ada di dalamnya. Saudara. Nah, saya tulis di sini pada nomor kamusnya, ensiklopedianya, ya, nomor 5046, Zodiates mengatakan bahwa kesempurnaan itu ditulis dengan kata teleos. Teleos artinya apa? Full grown, bertumbuh dengan penuh. Goal, target tercapai. Purpose, tujuan hidup. Adult, dewasa. Ya saudara, diambil dari kata telos, yaitu bayi yang macet, bayi yang apa namanya sekarang itu apa namanya, stunting, bayi yang macet, bayi yang stunting. Dari kata telos, bayi yang stunting, loh kok bisa menjadi teleos, sempurna, full grown, bertumbuh penuh. Ini kan aneh, dari telos menuju teleos. Sedar, dari stunting, pendek, menjadi full grown, adult, goal. Sedar, semua katakan itu suatu mujizat. Jadi orang di dalam Kristus yang menjaga bicaranya akan dirubah dengan mujizat Tuhan, dari stunting menjadi tinggi besar, dari gagal, dari macet, dari tidak berhasil menjadi penuh hasil, sukses, mencapai target, luar biasa. Amin. Saudara, itu sebab penting sekali seorang anak Tuhan itu mengalami mujizat. Kalau saya di luar mujizat, ya saya gak akan bisa apa-apa. Saudara di luar mujizat Tuhan, saudara tetap stunting, saudara tetap cebol, kerdil. Tetapi kalau saudara di dalam mujizat Tuhan, dari telos, saudara bisa menjadi teleos. Saudara bisa bertumbuh dengan luar biasa. Orang pada kaget ngelihat saudara. Bukan badannya ya, tetapi apa saja yang saudara kerjakan. saudara membuahkan hasil yang pleroma, di luar ekspektasi, di luar doa, di luar harapan kepada Tuhan, di luar saudara bisa mendapatkan hasil yang dahsyat. Katakan amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Saudara dan saya perlu memberikan notasi bahwa kesempurnaan ini sangat kontradiktif dan sangat kosok baline daripada yang manusia dan dunia biasa mendapat. Kalau dia berbuat baik, beramal, ya, diliput oleh media, televisi, radio, ataupun sosmed, maka tersebar, wah si X ini kaya tetapi baik hati. Saudara, beda. Dia tidak bisa mencapai kesempurnaan dengan cara demikian. Dia hanya bisa mencapai kesempurnaan dengan mengendalikan LIDAH-nya. Apa? Lidahnya. Bila itu terjadi, saudara, Tuhan menyertakan mujizat pada saudara. Ingat, ya, bagaimana dari telos menjadi teleos, saudara. Kalau tidak ada mujizat, tidak mungkin. Ya, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di sorga sempurna adanya. Beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, ya, ini adalah ketentuan Allah. Katakan ini ketentuan ilahi. Ya, masih semangat. Ini adalah ketentuan ilahi. Bila saya melakukan, kuasa ilahi masuk dalam hidup saya. Tidak khawatir apapun. Berjaya. Dimuliakan. Amin. Makanya saya tulis, God's perfection is absolute. Kesempurnaan Allah adalah absolute. Absolute. Ya. Man's is relative. Tetapi kesempurnaan manusia relatif. Dia bisa aja mengklaim bahwa dia sempurna atau kerjaannya sempurna atau bagus. Tapi itu relatif. Tuhan tidak mau nilai. Karena bagi Tuhan itu jelek. Oke. Itu sebab kita harus mencari standar ilahi. Kalau mau sempurna, penilaiannya bukan pada manusia, apalagi pada diri kita sendiri. Tetapi bila kita mau menuju pada kesempurnaan, penilaian adalah pada Tuhan. Jadi semua katakan, jadi saya tidak perlu mencari kemuliaan, pujian dari manusia, siapapun dia. Saya hanya harus mencari kepujian dari Bapa di sorga. Amin. Saya mau tanya, semua orang punya keinginan sama deh, ya, ingin dipuji pasti, tidak mungkin tidak. Saya, Anda punya. Itu sifat manusia. Semua katakan, ketika masih hidup. Jadi orang yang hanya mengandalkan pada ketika masih hidup, ya, akan ngejar itu. Mereka akan ngepia soal itu aja. Mereka akan maksimum. Mereka akan, ya, optimal soal kepujian manusia. Semua katakan, tetapi saya harus beda. Karena tujuan saya kesempurnaan. Jadi saya hanya mencari kepujian Tuhan di dalam hidup saya. Bukan manusia. Bukan manusia. Bukan manusia. Bukan uang. Beri tepuk tangan buat Tuhan.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus.
2: Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
3: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
3: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
3: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
3: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
3: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
5: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id. Litra FM.

Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

Selamat siang Sobat Petra, 105,7 Petra FM Jogja kembali hadir di situ, di sini, di hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Kita di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Terima kasih yang sudah dan masih terus mendengarkan Petra. Sampai jam 2 nanti kita 1 jam akan menikmati lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits di beberapa tahun yang lalu. Jadi kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia yang pernah hits gitu, pernah kita kenal semuanya. Tentu saja sahabat Petra seperti biasa masih boleh request ke 0856 02024567 sampai jam 2 nanti. Sehat semuanya, lancar semuanya, segera selesaikan kalau ada masalah. Dan kadang-kadang memang perlu sebuah keputusan yang mungkin tidak ideal. Tapi kalau itu menyelesaikan, mudah-mudahan sahabat Beta juga bisa mengambil sebuah langkah yang tepat. Sekali lagi, semuanya sehat dan juga terus memastikan hari ini harus lebih baik dibanding kemarin.

0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

Sahabat Petra masih di Gita Prima dan Sahabat Petra yang mau request boleh silakan ke 0856-0202-4567. Yang sudah request terima kasih, nanti dicoba diputarkan, dengarkan lagu yang sudah di request ya. Terima kasih sekali lagi. Sahabat Petra, kita semuanya sering dinilai orang lain itu bisa menjadi seorang yang baik hati, penuh perhatian. Yang lebih dasar, kalau bukan basa-basi dikatakan, waduh sekarang tambah keren, tambah cakep, tambah cantik gitu, tambah ganteng gitu. Kemudian juga hal-hal positif lain yang tentu saja kita akan suka ya. Secara manusiawi kita suka kalau dinilai orang lain menjadi orang yang positif gitu, orangnya baik minimal gitu aja udah senang banget kita ya. Tapi ada sebuah berita, ada sebuah informasi yang hubungannya dengan orang Jogja ini, Sahabat Petra. Mungkin Sahabat Petra juga sudah baca gitu. Kita akan tidak suka kalau ini hubungannya dengan sebuah kemampuan atau keadaan kita di mana itu tidak sesuai. Apalagi yang dikeluarkan oleh data sebuah instansi gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu Sahabat Petra ada sebuah berita ya, ini sebuah untuk pengetahuan aja Sahabat Petra. Sepertinya sudah ada solusi, tapi paling tidak untuk pengetahuan kita semuanya yang belum sempat baca gitu. Jadi ada sebuah judul berita di Info Jogja yang mengatakan bahwa warga Jogja kaya mendadak, tanda petik ya. Versi BPS ya. Dari desil 1 menjadi 9 gitu. Nah, ini masalahnya bukan kebanggaan lagi, bukan sesuatu yang diharapkan Sahabat Petra karena tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagai informasi Sahabat Petra yang mungkin belum tahu apa itu desil. Ya, banyak mungkin di antara kita belum tahu desil. Ini muncul karena ada sebuah pemberitaan yang hubungannya dengan sedikit miss gitu di Yogyakarta. Jadi desil ini Sahabat Petra adalah metode statistik yang membagi kelompok data atau masyarakat menjadi 10 bagian yang sama besar dari peringkat terendah hingga tertinggi gitu. Jadi dalam konteks sosial dan kebijakan pemerintah Indonesia saat ini, desil digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga berdasarkan data sosial ekonomi seperti data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN gitu. Jadi skalanya Sahabat Petra sebagai informasi sekilas untuk merefresh kalau yang belum tahu juga, ini menjadi sebuah informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk pengetahuan kita semuanya gitu. Ya, jadi skala desil diurutkan dari skala angka terkecil atau bisa dikatakan kondisi paling rentan secara ekonomi dan sosial hingga angka terbesar kondisi paling sejahtera gitu. Misalnya Sahabat Petra untuk kelompokan desil 1 itu untuk 10% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan atau ekonomi paling rendah gitu. Atau dalam kurung di sini disebut sangat miskin atau miskin ekstrim gitu. Kemudian desil 2 sampai 4 kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga rendah miskin. Kemudian kelima desil 5, jadi kita harus aware ini Sahabat Petra, harus mulai tahu istilah-istilah ini. Desil 5 kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi pas-pasan atau menengah ke bawah. Makanya dan seterusnya sampai 10 Sahabat Petra, kalau desil 10 itu 10% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi gitu. Nah, ini kemarin menjadi menjadi sebuah polemik ya, sebuah perdebatan, sebuah bahkan dari Pemkot sendiri juga, si Sultan juga, para aparatnya juga mempertanyakan ini karena kesalahan. Jadi, kenapa ini jadi masalah Sahabat Petra? Misalnya ada yang dari tadinya desil 1 melonjak tiba-tiba menjadi desil 9. Ya, ini sebenarnya berhubungan langsung Sahabat Petra dengan apa istilahnya bansos gitu yang diterima gitu.
Jadi kalau sudah tidak ke desil 1 atau desil tertentu sesuai syarat untuk menerima dan bansos, otomatis akan dihapus. Nah, ini akan jadi masalah besar kalau itu di kesalahan teknis atau kesalahan data ini mencapai ribuan orang yang hubungannya dengan bansos. Jadi fungsi desil bagi masyarakat, Sobat Petra, pemerintah memakai data desil ini, ya, data desil ini terutama desil 1 sampai 5. Nah, kan ketahuan sekarang desil 1 sampai 5 sebagai acuan prioritas penyaluran bantuan seperti PKH, BPNT atau subsidi lainnya. Kemudian juga sebagai data untuk jalur afirmasi pendidikan. Jadi penentuan kelompok desil juga sering dipakai dalam verifikasi bantuan biaya pendidikan atau pendaftaran sekolah atau kuliah, jalur afirmasi seperti KIP kuliah. Makanya menjadi ramai, Sobat Petra, karena ini akan berhubungan langsung dengan misalnya keluarga yang sudah menerima bansos, kemudian tiba-tiba di data terakhir tiba-tiba menjadi desil 10. Pasti akan menjadi kaget, dan tentu saja ini akan menjadi sebuah masalah karena bantuan yang sudah diterima ini bisa hilang karena sudah tidak berhak. Kalau dari data tadi, yang berhak menerima bantuan dari pemerintah adalah desil 1 sampai 5 gitu. Nah, saya telusuri lagi, Sobat Petra, dengan adanya beberapa data yang data warga desil yang berujung antaranya Pemda Jogja juga akhirnya protes juga tentang pengelompokan yang tidak pas gitu dari pemerintah pusat gitu, Sobat Petra. Jadi ini ada, saya baca dari suarajogja.id, 4 hari yang lalu ini sudah ada klarifikasi gitu. Desil berubah, BPSDY akui, DIY akui data bisa melenceng gitu. Nah, tentu saja ini masih bisa diurus untuk Sobat Petra yang merasa tidak pas, yang kena imbas dari data yang kurang pas ini, ya. Sekali lagi, ini akan berdampak kepada Sobat Petra yang kebetulan mendapatkan bantuan dari pemerintah karena datanya melenceng, yang tadinya 1 sampai 9 menjadi 9. Dan ini nanti hubungannya dengan penerimaan bansos. Dari berita-berita yang ada, Sobat Petra, yang salah ternyata bisa, ya, disesuaikan, bisa di diverifikasi lagi gitu. Minta warga di sini, BPS minta lapor warga lewat di kanal resmi untuk verifikasi hal ini. Jadi tidak perlu khawatir, Sahabat Petra, memang sudah dua diakui ada sesuatu, ada data yang melenceng. Jadi segera saja untuk Sahabat Petra yang terkena imbas dari ini bisa verifikasi ke pihak yang berwenang tentu saja. Jadi aman, sudah ada solusi. Mudah-mudahan segera lancar, ya, sehingga bisa terus dimanfaatkan bantuan yang sudah diberikan.

Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Sahabat Petra, sekarang jam 1:34 menit. Hari Sabat dengan Bayang Pesona. Dan saatnya kita mendengarkan satu lagu dari kelompok band yang legendaris. Seperti biasa di jam 1:30 kita akan mendengarkan satu buah lagu saja dari kelompok Kos Plus. Mungkin lagi mendengar atau merasa sesuatu yang ditemukan atau mudah-mudahan ada segala solusinya segera ada ketika sahabat Petra memang menjadi salah satu warga yang terdampak karena data BPS ya tentang desil tadi, ya segera ada solusinya dan sudah ada arahan untuk segera verifikasi kembali ke instansi terkait. Kita dengarkan dulu Kos Plus untuk rileks sejenak di tahun ke 80-an, ya 80-an. Bunga di tepi jalan.

0: Sinari, Jalan Damai, Petra, 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, marketing, 085-6020-24567, 0274-885-481.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?

0: menjadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
3: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
5: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
6: Love and inspiration.
5: Petra 105.

Ya, Mbak Eri sudah dipenuhi tadi lagu yang diminta dari Derby Gelora Cinta. Sehat-sehat terus semuanya, salam buat semuanya yang mungkin ada di situ gitu. Mbak Penny juga terima kasih katanya minta lagunya Katara Singer dengan Cinta Kita, nanti bisa dengarkan. Tapi sebelumnya Sobat Mitra, ya, mungkin ini informasi menjadi penting untuk kita semuanya. Paling tidak kalau tidak terlibat langsung bisa menjadi sebuah pengetahuan yang hubungannya masih tadi dengan pengelompokan kesejahteraan yang disampaikan atau yang ditentukan oleh pemerintah Sobat Petra, yang dengan kita kenal dengan istilahnya desil, yang dibagi dari desil 1 sampai 10 gitu. Ada sebuah catatan yang penting Sobat Petra semuanya ya, jadi kalau secara nasional kita tentukan dari penghasilan ternyata tidak bisa dengan satu angka Sahabat Petra. Misalnya keluarga dengan penghasilan 5 juta rupiah per bulan belum tentu itu sesuai masuk desil sama dengan keluarga lain yang penghasilannya 5 juta. Ternyata banyak faktor, ada beberapa faktor selain angka, satu angka Sahabat Petra. Karena penilaian juga mempertimbangkan jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pekerjaan, pendidikan, dan karakteristik sosial ekonomi lainnya. Jadi, belum tentu bisa seragam gitu. Ini sebagai pengetahuan aja Sahabat Petra. Mudah-mudahan sekali lagi untuk Sahabat Petra yang kena tanda petik kemarin terkaget-kaget dengan tiba-tiba kaya mendadak tanda petik ya. Karena ada data yang diakui oleh BPS ada sedikit kesalahan, mudah-mudahan segera bisa memproses di atau paling tidak belum mempengaruhi dari bantuan sosial yang diterima ataupun yang hubungannya dengan perkuliahan putra-putrinya sehingga terus tetap mendapat bantuan dari pemerintah.

Sahabat Mitra, sekarang jam 1.55 menit waktu Indonesia Barat. Satu lagi ada yang request Mbak Reni, terima kasih, katanya minta lagunya dari Baskara dan siapa nih, Foni ya, Sumblang. Katanya lagunya Bayang-Bayang, kayaknya menjadi sebuah lagu di akhir di acara Gita Prima ini. Jangan lupa nanti jam 2 sampai jam 5 masih di acara Kisi Musik, Kilas Informasi dan Musik. Masih bisa di request juga sahabat Petra, bukan hanya lagu Indonesia tapi juga lagu-lagu barat, lagu manca, yang tentu saja yang enak kita bisa nikmati sambil bisa menemani sahabat Petra yang terus melakukan segala kegiatannya siang hari ini sampai jam 5 paling tidak nanti ya. Kisi Musik, Kilas Informasi dan Musik, boleh request sekali lagi dan nikmati lagu-lagu juga, insert-insert dari di kisi musik nanti. Saya pamit, terima kasih untuk semuanya, sehat terus semuanya, lancar semuanya, dan segera diselesaikan segala masalah yang ada, dan terus memastikan hari ini harus lebih baik dibanding kemarin. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasbu atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra Wanova.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration. Petra 105.

0: cinta.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai.

0: Ya Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
1: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Petra FM.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
2: tebus murah,
6: hadiah menari,
2: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
2: lebih hemat,
6: lebih seru,
2: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
7: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
6: Hematnya juara.
2: Mana kampus?
8: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo. Adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
3: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, Stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, Stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional. Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara. Mana Kampus?
2: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
3: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
5: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
6: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi. Ya, yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal, begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menuju menjadi lebih baik, begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. kisah sukses implementasi KSN ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh, tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil berubah menjadi lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box, ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi, adaptasi, kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
5: Demikian Top Insert bersama Agus Sutekno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
7: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
8: The Voice of Love.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
9: Love and Inspiration
10: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Citra FM.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hi, Carmu Logi.
3: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
2: To Dag Cages Indobellum.
3: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
6: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
5: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
5: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
5: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
5: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
5: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
4: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
5: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
8: Petra 105.7.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Hai, Carmu lagi.
3: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
2: Tudag keja sendo belum.
3: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration.
5: Petra Wanova.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Meiyu, bintang telu. Tidak ada jalan yang rata. Di pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan 3 jari ke hadapan pemuda. "Ada 3 jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan peluh percucuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi 3 jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?" "Sebelah kanan, banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya, aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda sambil menatap tajam, dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Ziyao ni de yi zi jian jiao. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan."

0: Hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa. Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, kek. Saya mengerti. Terima kasih, kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini." Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang." Sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Meiyu bintang telu, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
4: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
6: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pamer.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
7: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
6: Loh, emang sekarang gimana?
7: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
6: Jadi, beneran AI ready?
7: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
6: Lulusannya bisa jadi apa aja?
7: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
6: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
7: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
6: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
7: Yuk, gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
5: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
8: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lain.

0: lebih untung.
1: Mana kampus condong catur? Buka setiap hari. Mana kampus condong catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
2: Mana kampus condong catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara. Mana kampus?
3: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Love and Inspiration. Petra 105.

0: barisan maju 3 langkah gerak, mundur 2 langkah gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Pai He Kuti, tebing bunga lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku, aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang, tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Pai He Kuti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do. Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
3: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax down.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudah kece sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.7.

0: Angka gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika."

0: profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti? Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. Seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata keluarga. Saudara, apakah artinya keluarga bagi Anda? Masyarakat kita umumnya adalah masyarakat agraris, yakni masyarakat yang hidup dari pertanian. Dan dalam masyarakat agraris, keluarga adalah bagian yang sangat penting dan juga utama. Kita lahir di dalam sebuah keluarga dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan turun-temurun. Bahkan, keluarga memiliki pengertian yang lebih luas dari sekedar ayah, ibu, dan anak-anaknya. Dalam masyarakat kita, keluarga juga berarti sanak famili atau beberapa keluarga yang saling kait-mengkait, jalin-menjalin menjadi satu keluarga besar. Seseorang terlahir dalam sebuah keluarga inti, yakni yang terdiri dari ayah dan ibunya, tetapi ia tidak saja menjadi bagian dari keluarga itu, melainkan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga besarnya. Dan ikatan itu akan terus melekat, dijaga, dan juga dipertahankan. Keberhasilan seseorang dirayakan sebagai keberhasilan seluruh keluarga. Kebanggaan seseorang adalah kebanggaan seluruh keluarga juga. Karenanya tak heran jika kegagalan seseorang bisa dianggap adalah aib bagi seluruh keluarga besarnya. Karenanya saudara, setiap tindakan dan keputusan hidup seseorang harus mempertimbangkan kepentingan seluruh keluarga. Hal ini yang sudah mulai terkikis dalam masyarakat industri dan modern, di mana orang-orang umumnya hidup secara individual, tidak lagi melihat pentingnya ikatan kekeluargaan. Seseorang menganggap keberhasilan atau kegagalannya adalah karena hasil upayanya sendiri. Nilai baik atau buruknya adalah tanggung jawabnya sendiri. Tentu kalau dipikir-pikir, tidak ada yang salah dengan pandangan ini. Kecuali bahwa nilai sebuah keluarga dalam masyarakat manapun sebenarnya tidak pernah boleh diabaikan. Bagi seseorang yang hidup dalam masyarakat paling modern sekalipun dan yang telah jungkir balik membangun kehidupannya sendiri, seringkali pada akhirnya mereka mengakui pentingnya peran keluarga bagi keberhasilannya dan dalam menghadapi kegagalan-kegagalannya. Bahwa keluargalah yang telah memberinya semangat untuk tidak menyerah dalam kegagalan. Dan keberhasilan tanpa keluarga untuk merayakannya hanya akan terasa hambar. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: calendar, my jog of Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: by Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, selamat malam. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Rohani Radio Petra. Secara khusus kita akan mengikuti program Sungai Kehidupan bersama dengan YPPII Batu Malang. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkat untuk sahabat Petra. Dan selamat mengikuti program Sungai Kehidupan bersama dengan 105,7 Petra FM.

0: Dia selalu tepat waktu dalam hidup kita.
1: Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kesaksian yang sudah disampaikan luar biasa oleh Ibu Silvi. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sastra Sembiring, kita angkat pujian. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Mari kita siap untuk dilawat oleh Tuhan.

musik tetap dimainkan. Dan mari di saat yang khusus ini, mari di saat yang spesial ini, mari kita semua dengan suara kita masing-masing, mari kita mau memuji Dia. Katakan, Yesus Kristus Allah Tuhan, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain. Engkau yang membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kasih-Mu, untuk karya-Mu, untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami ya Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan.

Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, kalaupun kami boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau. Kami tahu itulah karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan, kami boleh percaya kepada-Mu Tuhan, dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu itulah karya Tuhan yang luar biasa. Dan malam hari ini ya Tuhan, di tempat ini Engkau ditinggikan, diagungkan dan dipermuliakan. Dan di tempat ini Engkau nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hati-Mu untuk masing-masing kami, baik kami yang berada di ruangan ini dan semua umat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini lewat streaming Tuhan, dimanapun berada. Biarlah kami semua boleh mengalami lawatan Tuhan. Maka tenangkan hati kami, tenangkan pikiran kami. Tolong kami fokus kepada Tuhan. Tolong kami konsentrasi. Beri kami telinga untuk mendengar suara Tuhan. Dan karuniakan kami hati, hati yang rindu akan sabdamu ya Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kami tidak diberkati Tuhan. Urapi kami hamba-hambamu, baik yang menyampaikan dan semua yang mendengarkan. Dan Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya boleh berdiri malam ini. Inilah yang kesekian kali. Saya tidak ingat lagi berapa kali. Ya. Malam ini dua bagian firman Tuhan yang telah diberikan oleh panitia. Yang pertama dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Mulai ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apakah yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Pembacaan yang kedua dari dua raja-raja pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Dua raja-raja pasal yang kelima ayat 10 sampai 14 berbunyi demikian. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan mandi menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak,
Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, Ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tatkala saya menerima dari panitia akan 2 bagian pemantuan ini, saya pikir apa hubungannya? Apa hubungan antara Yohanes pasal 4 dan 2 Raja-Raja pasal yang 5? Tema kita malam ini, Dia memberi, Dia membuatmu berharga. Dan melalui 2 bagian firman Tuhan ini, Tuhan bukakan kepada saya. Yang pertama, bahwa Allah kita tidak pandang bulu. Allah kita tidak pandang bulu. Itu pertama, pengertian yang Tuhan berikan kepada saya. Bahwa Allah kita tidak memandang bulu. Yang kedua, yang Tuhan bukakan kepada saya lewat firman Tuhan ini, cara pandang manusia dan cara pandang Allah. Dia membuatmu berharga. Tema ini sungguh menjadi berkat bagi saya, dan inilah membuat saya, mengapa saya bisa berdiri di sini, karena Dia membuat hidupku berharga. Sudah kesekian kalinya saya dari mimbar ini menyaksikan bagaimana Tuhan membuat hidupku berharga. Dan pengalaman itu tepatnya tanggal 10 Agustus tahun 72. Di salah satu gereja di kota Medan, namanya Gereja Batak Karo Pertesan, Jalan Batang Serangan. Sebentar saya uraikan bagaimana Tuhan membuat hidupku berharga. Kalau kita perhatikan 2 bagian firman Tuhan tadi, inilah kita bagaimana cara pandang Tuhan dan cara pandang manusia begitu berbeda. Mengapa murid-murid tersengang? Mengapa murid-murid heran? Tatkala Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, mengapa Raja Naaman tersinggung dan sakit hati? Tatkala ia disuruhkan mandi ke sungai Yordan. Ini berbicara tentang cara pandang. Jadi saudara, murid-murid tidak bisa menerima. Bahkan sebenarnya ini merupakan satu protes. Jadi baik panglima Raja Naaman maupun wanita Samaria ini mengakibatkan, sebenarnya secara tidak langsung, itu protes. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang 4 tadi, khususnya dalam ayat yang 27, di sana dikatakan demikian, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran. Perhatikan kata heran, bahwa ia itulah Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Dan jelas kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, perempuan itu jelas adalah perempuan yang terbuang, yang tertolak, yang kotor. Sudah perempuan kotor lagi, sudah perempuan hitam lagi, sudah perempuan gelap lagi. Bagi murid-murid itu tidak masuk akal. Maka kata heran, tercengang, ini merupakan satu protes. Maka benarlah Alkitab mengatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Baik Raja Naaman maupun perempuan maupun murid-murid, mereka masih terikat dengan pandangan mata. Itulah mata manusiawi.
Puji Tuhan Bapak Ibu. Dalam keadaan terpuruk sekalipun, Allah tidak akan pernah membuang. Dalam keadaan terpuruk sekalipun, Allah tidak akan pernah meninggalkan. Dalam keadaan terpuruk sekalipun, Allah tidak akan pernah menyingkirkan. Dia membuat hidupmu berharga. Dia membuat hidupmu berharga. Dan malam ini kita akan belajar bagaimana Allah membuat hidup berharga. Bagaimana Allah membuat perempuan Samaria itu menjadi berharga. Sekalipun ia tersingkirkan, sekalipun ia terbuang, lewat firman Tuhan malam ini ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan. Bagaimana Allah membuat hidup kita berharga, bagaimana membuat hidup saudara berharga, bagaimana hidup itu berharga. Yang pertama, Dia membuat hidup kita berharga. Itulah dari penciptaan. Penciptaan. Saudara, saya dari latar belakang orang yang sangat minder. Saya dari belakang orang yang sangat rendah diri. Saya orang yang sangat penuh dengan keputusasaan. Tapi sekali lagi saya katakan, saya bersyukur Tuhan membuat hidupku berharga. Bukan manusia yang membuat hidup berharga, tapi Tuhan. Mengapa dikatakan berharga? Maka ada satu ayat, ayat itu secara semua kita hafal. Itu tertulis dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Engkau berharga di mataku, mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau. Engkau berharga di mataku, engkau mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau. Dan kita lihat apa artinya Allah mengasihi. Maka yang pertama kita lihat malam ini, mengapa dan bagaimana Tuhan membuat hidup kita berharga. Dikatakan dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Bolehkah ditampilkan ayat ini, lalu sama-sama kita membacakannya. Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mari sama-sama kita membacakan ayat ini, ayat yang luar biasa. Inilah cara Tuhan membuat hidup kita berharga. Mazmur 139 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14, 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Inilah alasan pertama, dan inilah cara yang pertama Allah membuat hidup kita berharga. Pada itu kita sedang dalam kandungan, Allah membentuk, Allah menenun. Dan kalau kita baca kembali kejadian pasal yang pertama itu, ya, dijadikannyalah mereka, dibentuknyalah mereka segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Itu dikatakan dalam kitab Kejadian, Kejadian pasal 1 mulai ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan. Jadi ini yang pertama menjadi catatan untuk kita malam ini. Berbicara tentang Dia membuat hidupmu berharga.
Ingat bagaimana kita diciptakan. Ingat bagaimana kita dibentuk. Yang dikatakan apa? Segambar dengan Allah. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadari. Saudara, saya tatkala mengerti bagaimana Allah itu menciptakan, bagaimana Allah itu membentuk, bagaimana Allah itu menenun seseorang, itulah yang membuat saya belajar untuk tidak pernah dan tidak akan pernah merendahkan, menghina, meremehkan seseorang. Karena apa? Tiap orang itu, siapapun dia, bagaimanapun rupa kulitnya, bagaimanapun bentuk fisiknya, mari kita lihat malam ini betapa Allah kita dahsyat ajaib. Ya. Maka kadang-kadang saya pribadi sangat bingung. Ya. Mengaku percaya, mengaku hamba Tuhan, mengaku lahir baru, mengaku penuh Roh Kudus, mengaku hidup diurapi oleh Tuhan, tapi seringkali cara pandangnya terhadap seseorang begitu miring. Karena cara pandangnya miring, itulah sebab ucapannya miring. Karena cara pandang miring, karena apa? Itulah sikapnya miring. Karena cara pandangnya miring, apa? Itulah perkataannya miring. Maka saudara tidak usah heran kalau perkataan orang miring, karena apa? Cara pandangnya miring. Satu hari Tuhan ingatkan saya kepada Mbak yang membantu kami di rumah. Dia sudah bersama-sama kami, ia buta huruf, tidak tahu baca, sudah tinggal dengan kami mungkin sudah 32 tahun. 32 tahun. Satu hari Tuhan ingatkan saya. Siapa dia dalam pandanganmu? Siapa membantu dalam pandanganmu? Dan puji Tuhan, tatkala Roh Kudus itu ingat ke saya, siapa dalam pandanganmu? Puji Tuhan, sampai hari ini rasanya belum pernah sekalipun saya mempunyai sikap merendahkan dia, meremahkan dia, apalagi menghina dia, tidak akan pernah. Sekalipun dia hanya statusnya hanya membantu, tapi saya ingat kembali dia segambar dengan Allah. Sekalipun hanya dia hanya sebagai pembantu, tapi ia ciptaan Tuhan yang begitu ajaib. Saya tantang untuk kita pertama malam ini, Albinus. Siapa dia dalam pandanganmu? Siapa supir itu dalam pandanganmu? Siapa teman sekerjamu dalam pandanganmu? Siapa pembantu dalam pandanganmu? Ya. Siapa mertuamu dalam pandanganmu? Siapa mantumu dalam pandanganmu? Siapa anakmu dalam pandanganmu? Siapa teman sekerjamu pandanganmu? Ya. Adakah dia bagimu adalah orang yang berharga di mata Tuhan? Adakah dia orang yang segambar dengan Allah? Ya. Ya. Saya ingat tahun 81 di Gunung Koni di kota Manado, ya, tatkala seorang hamba Tuhan menyampaikan khotbah, itu namanya Pendeta Stephen Tong. Dia katakan apa? Tatkala engkau menghina seseorang, itu sama artinya engkau menghina Tuhan. Tatkala engkau meremehkan bawahanmu, itu sama dengan engkau meremehkan Tuhan. Karena apa? Ingat, ia adalah orang yang segambar dengan Allah. Kata usaha berbicara tentang altar call malam ini. Ini pertama dulu, sebelum saya lanjutkan khutbah ini. Ya. Adakah orang-orang yang Tuhan pelihatkan kepada kita, bagi kita itu merupakan keajaiban Tuhan? Adakah supir kita, adakah pembantu kita, adakah bawahan kita, adakah karyawan kita, orang-orang yang berharga di mata Tuhan? Dan ini akan sangat mempengaruhi sikap kita dan akan membuat kita bersyukur.
Banyak orang kadang-kadang menghadapi supirnya dia stres. Supirnya tenang, dia yang kasih.

Apa sih rahasianya kok bapak segar? Apa sih rahasianya kok wajah bapak segar? Saya kata salah satu rahasianya, angkat terus hati menaikkan pujian kepada Tuhan. Ajaib apa yang kau buat. Apa ajaib yang kau buat? Ajaib yang kau buat. Jadi saudara, ini akan mengangkat kita untuk bersyukur. Dan saya percaya, saya pribadi Pak Roland, saya sungguh yakin, salah satu rahasia pintu berkat dibukakan, salah satu keajaiban Tuhan nyatakan, itulah tahu bersyukur. Termasuk bersyukur untuk orang yang ada di sekitar kita. Karena saya terlalu percaya, siapapun Tuhan izinkan ada di sekitar kita, orang-orang itu adalah merupakan apa? Orang-orang yang menunjukkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Maka yang pertama saya sampai ke malam ini, berhenti merendahkan orang, berhenti meremehkan orang, berhenti merendahkan orang, berhenti menghina orang. Karena apa? Menghina orang sama artinya kita menghina Tuhan. Karena apa? Tiap orang itu Tuhan ciptakan apa? Segambar dengan Allah. Amin. Segambar dengan Allah. Nah, saya percaya walaupun kadang-kadang orang di sekitar kita menjengkelkan, belajar bersyukur, Tuhan akan ubah. Tapi makin kita ngomel, tensi kita naik, orang itu tidak berubah. Tapi kita bersyukur, mertua berubah, besan berubah, mantu berubah, teman-teman berubah, Pak, kalau tahu mensyukuri. Karena itu keajaiban Tuhan. Lalu yang kedua, dia membuat hidupmu berharga. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pusing masa lalu kita. Itu yang saya lihat dalam dua bagian firman Tuhan ini. Allah tidak pusing dengan masa lalu kita. Walaupun perempuan Samaria ini, kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, orang yang tidak masuk hitungan, orang yang tersingkirkan. Tapi gimana Allah mengasihi? Disinilah kita lihat Bapak Ibu. Saya tiap kali baca Roma pasal yang 5:8 itu, saya kagum akan Allah. Saya kagum akan Allah. Ya. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Allah menunjukkan kasihnya kepada Raja Naaman. Allah menunjukkan kasihnya kepada perempuan Samaria. Tatkala dalam keadaan hidupnya kotor. Tatkala dalam hidupnya dalam keadaan berdosa. Itu dikatakan dalam Roma pasal yang 5 ayat yang 8. Roma pasal yang 5 ayat yang 8 berbunyi demikian. Roma pasal yang 5 ayat yang 8 firman Tuhan berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Garis bawahnya, Allah menunjukkan kasihnya. Inilah cara Allah membuat hidupmu berharga. Inilah membuat Allah membuat hidup saya, Allah membuat berharga. Allah menunjukkan kasihnya. Tanpa kasih Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang berharga. Tanpa kasih Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita berharga. Tapi kasih Allah tidak pusing bagaimana masa lalumu. Dan itu yang saya nikmati. Bapak Ibu, saya dari kecil orang yang baik-baik. Saya dari kecil baik-baik. Sampai sekarang juga baik-baik. Tapi kebaikan itu tidak membuat kita menjadi berharga. Saya dari kecil tidak pernah merokok. Saya ingat saya baru sekali saya merokok. Itu saya kelas 4 SD.

0: Teruskan si merokok. Ya. Saya tidak pernah minum mabuk. Kenapa? Saya ingat saya baru sekali, baru dua kali. Saya ikut teman-teman minum-minum, tapi tidak sampai mabuk. Ya. Ya. Tidak pernah mencuri. Paling-paling saya mencuri uang ibu saya. Dan bagi saya itu bukan mencuri, tahu? Uang ibu saya yang saya ambil. Tapi tatkala firman Allah diberitakan, tanpa kasih Allah hidupmu tidak punya arti, tanpa kasih Allah hidupmu tidak punya nilai. Ya. Karena Bapak Ibu, saya sekarang tadi dari kecil saya baik-baik. Kelas 3 SMP saya sudah jadi asisten guru agama. Ya. Ya. Dulu guru agama kami namanya Pendeta Tama Milang. Dalam kerjasama Gemim dengan Gereja Karo, ya, ya, Sinode Gemim mengutus dia ke Tanah Karo dan dialah jadi guru agama saya. Kalau dia sakit, saya gantikan dia di kelas. Ya, jadi saya baik-baik. Ya, ya, ya, ya. Kelas 3 SMP saya sudah keliling kemana-mana. Ya, ya. Dulu saya aktif di GSKI, saya mana-mana aktif. Tapi tatkala 10 Agustus 72. Sekali lagi saya katakan, maka bagi saya tanggal itu tidak akan pernah saya lupakan. 10 Agustus 72. Roma pasal yang kelima 8 ini. Tatkala hamba untuk menguraikan firman Allah, saya menemukan saya butuh kasih Allah. Dan ini yang kita lihat dalam pembacaan kita, baik dari Yohanes pasal 4 maupun dari dua raja-raja pasal yang kelima, Allah menunjukkan kasihnya, Allah menyatakan kasihnya. Maka yang sangat menarik adalah tanggapan, respons, sikap daripada perempuan Samaria, sikap daripada panglima raja Naaman. Bagaimana Tuhan membuat hidupnya berharga. Ya. Kalau kita dalam pembacaan kita tadi, kita melihat bagaimana perempuan Samaria. Ya. Ya. Dan saya percaya itulah pekerjaan Roh Kudus. Tatkala ia menemukan dirinya orang yang tidak layak, ya. Satu ayat kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ya. Yohanes pasal yang keempat, kalau kita baca mulai ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang kesembilan, di sini kita menemukan satu hal yang luar biasa. Perempuan Samaria ini, ia tahu dirinya siapa sesungguhnya dia. Orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak. Tatkala Yesus katakan beri aku air, ia pun terbingung-bingung. Karena apa? Tahu dirinya tidak layak, tahu dirinya tidak pantas. Dan inilah rahasia yang pertama, bagaimana kasih Allah itu mengalir dalam kehidupannya. Tatkala ia tahu, tatkala ia sadar, tatkala ia mengakui, aku tidak layak. Dan inilah saya alami, Parolan, 10 Agustus 2. Kebaikanmu, segala kemegahanmu tidak bisa menutupi bahwa engkau tidak layak. Ya, ya. Bapak Ibu, saya sampai ke malam untuk kita. Inilah rahasia bagaimana kita mengalami kasih Allah. Inilah rahasia bagaimana kasih Allah akan terus mengalir. Itulah tatkala kita tahu diri kita, aku tidak layak. Dan saya sampai ke malam ini, tanda kedekatan, tanda keakraban, tanda keintiman seseorang adalah orang yang tahu diri. Ya. Kita ingat dalam perumpamaan Injil Lukas pasal 18 mulai 9 sampai 14, Di sana dua tokoh yang datang, seorang kata kepada seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Ya. Orang Farisi itu datang kepada Yesus dengan apa? Dengan segala kebanggaannya. Aku bersyukur kepada Bapa. Aku tidak sama seperti orang lain. Dan diungkapkanlah kebat-kebatannya. Tapi tatkala sampai ke gilirannya kepada pemungut cukai, pemungut cukai itu hanya apa? Aku tidak layak. Dia tidak berani mengangkat muka. Dan apa yang dikatakan dalam Injil Lukas 18:14, orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Itulah kasih Allah. Dan tatkala kita mengalami kasih Allah, bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi ini yang pertama kita belajar dari bagian Alkitab ini, bagaimana dia membuat hidup berharga. Itulah kasih Tuhan. Tidak ada nilai hidup kita tanpa kasih Tuhan. Dan itu ditanggapi oleh perempuan Samaria dengan apa? Menyadari dirinya tidak layak. Maka saya yang sampai ke malam ini, makin kita merasa tidak layak, akan makin dilayakkan. Amin. Makin merasa diri tidak layak, akan makin dilayakkan. Maka bersyukurlah kita kalau kita tahu, bersyukurlah kita kalau kita sadar kita tidak layak. Yang kedua, bagaimana kasih Allah itu dinyatakan? Itulah dengan kerendahan, itulah kejujurannya. Ia jujur. Tatkala Yesus berkata, panggil suamimu. Apa dikatakan perempuan Samaria? Aku tidak punya suami. Kenapa? Memang laki-laki yang ada daripada dia, laki-laki yang dia hidup sama dia, itu bukan suaminya. Jadi yang saya tangkap di sini adalah kejujuran. Jadi yang pertama tadi, kesadaran diri kita tidak layak. Yang kedua, kejujuran. Maka puji Tuhan Bapak Ibu, di mana ada kejujuran, di situ berkat akan mengalir. Di mana ada kejujuran, di sana kasih Allah akan mengalir. Ya. Katakan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37, perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah kepada orang yang jujur, akan ada masa depan. Perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana Allah membuat hidup perempuan Samaria menjadi berharga? Bagaimana Allah membuat Raja Naaman menjadi berharga? Kerendahan hati. Karena hatinya. Ya, ya, ya. Ia merendahkan diri. Tatkala Raja Naaman itu dalam kesombongannya ia gusar, tapi tatkala cara pandangnya diubah, ia merendahkan diri, mujizat terjadi. Ya. Bapak Ibu, kadang-kadang cara Tuhan memimpin kita, cara Tuhan mengarahkan kita, kadang-kadang kita tidak bisa mengerti. Tapi sikapi dengan rendah hati, maka toh pada akhirnya kita akan mengerti. Ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Ya. Tapi tatkala kita tunduk kepada Tuhan, rendahkan diri kepada Tuhan, tundukkan diri kepada Tuhan, bukankah di sana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya? Ya. Maka dia membuat hidup berharga bagi orang yang sedia merendahkan diri. Ya. Rasul Petrus sendiri mengatakan apa? Di saat kita merendahkan diri, Tuhan akan angkat. Di saat kita merendahkan diri, Tuhan akan tinggikan. Maka untuk merendahkan diri ini juga saya katakan, ini satu pengalaman khusus dengan Tuhan. Januari 73, saya masuk di sini Pak Roland. Saya angkatan 14 Institut Injil Indonesia. Ya. Di sini yang saya sangat dibentuk, itulah bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Ya. Dan saya sudah pernah menyaksikan di sini. Ya. Hari pertama itulah parolan Saya Tuhan ajar untuk menjadi orang rendah hati. Hari pertama, ya, saya sudah menyaksikan bahwa hari pertama saya masuk di kampus di sini, yang terjadi adalah apa? Tersinggung. Saya sangat tersinggung. Ya. Dan ketersinggungan itu saya pendam, akhirnya jadi penyakit. Jadi saya masih ingat itu namanya Dokter Kul. Ya. Sambil dia suntik saya, sambil dia obati saya, beliaulah Tuhan pakai membuat saya untuk tahu diri, untuk tidak sombong. Ya. Karena waktu itu bayangan saya masuk ke kampus I3, masuk ke asrama I3 ini berbeda dengan waktu saya di Medan. Karena banyak mahasiswa-mahasiswa sering ke rumah, rasanya enak sekali jadi mahasiswa seperti ini. Itu tatkala saya sampai di kampus agak berbeda. Ya. Tapi puji Tuhan, perbedaan itu cara Tuhan membentuk. Ya. Ya. Saya sudah menyaksikan itu. Hanya masalah letak spray. Ya. Kok hanya letak spray saja, begitu bodohnya saya, kok bisa saya tersinggung. Ya. Jadi saya di atas, karena tempat tidurnya kan bersusun. Ya. Saya di atas, saya tidak bisa tidur. Terus terbayang orang yang di bawah saya. Ya. Terbayang, ya. Dia sudah tidur lelap, saya sudah ngorok, saya belum tidur. Kenapa? Pikiran saya jahat terhadap orang bawah ini. Saya kata apa? Ini kok hamba Tuhan begini? Ini kok mahasiswa kok seperti ini? Tapi saya bersyukur. Tuhan pakai itu apa? Untuk saya tidak bersikap seperti itu. Belajar merendahkan diri. Dan saya bersyukur sampai hari ini, saya merasakan, saya menikmati bagaimana Tuhan mengangkat. Ya. Dari tidak mengerti apa-apa, dari tidak punya apa-apa, dari tidak tahu apa-apa. Malam ini saya bisa berdiri di sini, Pak Yermi. Ini luar biasa. Saya kadang-kadang pikir begini, coba dulu saya seperti mahasiswa sekarang ini, ya. Sudah ikut PA, sudah ikut persekutuan, lalu masuk I3. Saya kan baru bertobat, baru 2 bulan bertobat, sampai ke batu, belum tahu bagaimana batu itu. Tapi dengan rendah hati, Tuhan bentuk. Maka ini kita lihat di sini. Ya. Maka saudaraku, Tuhan membuat hidup kita berharga. Kalau kita tahu siapa diri kita, bahwa kita butuh kasih Tuhan. Lalu yang ketiga, dari pembacaan firman Allah ini, bagaimana Tuhan mau hidup berharga, hidup dipakai Tuhan. Ya. Jadi yang pertama tadi, Tuhan membentuk, Tuhan menebus, dan yang ketiga, Tuhan mengutus. Mari kita mencoba melihat dari Yohanes pasal yang keempat tadi. Ya. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Yang kita baca selanjutnya nanti. Banyak orang Samaria menjadi percaya. Ya. Kalau kita baca lagi dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah apa? Telah menjadi percaya kepadanya. Karena apa? Karena perkataan perempuan itu. Dan selanjutnya, makin banyak orang percaya, pergilah dia. Maka saya ingin sampai ke malam ini, Tuhan membuat hidup saudara berharga. Dengan apa? Menjadikan kita menjadi alatnya. Menjadikan kita menjadi utusannya. Ya. Tadi pagi, ya, dalam PA Pak Niko sudah menguraikan itu. Bagaimana fungsi kita, bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana panggilan Tuhan bagi kita. Nah, saya ingin sampai ke malam ini. Betapa kita bersyukur Tuhan pakai hidup kita. Malam ini saya bersyukur Tuhan izinkan saya boleh berdiri di mimbar ini. Saya tahu ini karena Pak Tom itu saya berharga. Pergilah dia dan mengatakan, pergilah dan dia memberitakan. Saudara mau hidupnya berharga? Kita mau hidup kita berharga? Jangan dia untuk hidup diri sendiri. Ya, ya. Tadi pagi saya berkata, Pak, jangan mau hidup menikmati surga sendiri. Siapa tadi hamba Tuhan mengatakan itu? Ya? Jangan mau selamat sendiri. Ya. Hidup yang berharga adalah tatkala kita memberikan hidup kita. Pakai aku Tuhan. Pakai rumah tangga aku Tuhan. Pakai keluarga aku Tuhan. Ya. Ya. Ya. Bulan lalu saya khotbah salah satu gereja di kota Bandung. Dan gembalanya mengatakan apa? Saya tidak pikirkan apa-apa lagi. Saya hanya kerinduan saya. Tiga anak saya. Tiga-tiganya Tuhan pakai menjadi alatnya. Maka dia pun terbingung. Tatkala anaknya menyatakan kepadanya, Pak, saya siap jadi hamba Tuhan. Ya. Bapaknya seperti mimpi. Anaknya seorang rektor. Ya. Seorang yang tamatan luar negeri, seorang punya gelar doktornya dua. Tatkala ia kata kepada bapaknya, Pak, aku mau jadi hamba Tuhan. Dia pun seperti bertemu. Tapi aku bangga. Bapak ibu, banggalah. Rumah kita dipakai oleh Tuhan. Banggalah anak-anak kita dipakai oleh Tuhan. Banggalah bisnis kita dipakai oleh Tuhan. Banggalah tenaga kita dipakai oleh Tuhan. Banggalah uang kita dipakai Tuhan. Dia membuat berharga. Maka ini tiga catatan saya sampai malam ini. Bagaimana Tuhan membuat hidup kita berharga. Dan saya percaya Bapak Ibu, tatkala hidup kita berharga, hidup kita pasti punya pengharapan yang luar biasa. Karena satu yang saya mengerti, sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, tidak akan mungkin Tuhan biarkan. Sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, tidak akan mungkin Tuhan tantarkan. Sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, tidak akan mungkin Tuhan biarkan. Karena apa? Allah mengatakan kita dijadikan sebagai biji matanya Tuhan. Maka malam ini, mari kita kembali lihat kepada diri kita. Dan katakan kepada diri kita, hidupku ajaib. Hidupku berharga. Karena Tuhan ciptakan aku segambar dengan Allah. Hidupku berharga oleh karena apa? Kasih Allah telah dinyatakan dengan membiarkan dan merelakan dirinya tergantung di atas kayu salib. Hidupku berharga. Dalam segala keterbatasanku. Dalam segala ketidaksanggupanku. Dalam segala kekuranganku, Tuhan boleh pakai aku menjadi alatnya. Jadilah orang-orang yang hidup berharga, bukan dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, malam ini kami bersyukur ya Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh sampai ke telinga kami. Dan biarlah itu tertanam dalam hati kami. Sehingga kami tahu mensyukuri hidup ini. Hidup yang berharga di mata Tuhan. Hidup yang mulia di mata Tuhan. Karena Engkau ciptakan kami segambar dengan Allah. Hidup kami berharga oleh karena darah Yesus yang telah tercurah untuk menebus kami. Hidup kami berharga oleh karena apa? Kami yang serba kekurangan, serba penuh kelemahan. Tapi Engkau boleh pakai kami menjadi alat-Mu. Tolonglah masing-masing kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak memperlakukan, tidak menyikapi bahwa hidup ini berharga di mata Tuhan. Seringkali kami mempunyai sikap yang salah, cara pandang yang salah, sehingga melahirkan juga cara-cara yang salah. Tolonglah kami malam ini Tuhan. Engkau tahu di mana kami gagal. Kami bersyukur Tuhan. Kegagalan kami tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan. Engkau mau Tuhan membuat hidup kami berharga. Maka inilah kami masing-masing umat-Mu malam ini Tuhan. Tolong kau menemukan kami dalam segala kegagalan kami, sikap kami, cara pandang kami, menunjukkan bahwa kami tidak tahu menghargai harga yang Tuhan berikan kepada kami. Malam ini kiranya Tuhan tolong kami sebagai orang-orang yang telah mengenal Tuhan, sebagai orang-orang yang telah bertemu dengan Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Karuniakan kami cara pandang yang benar, sikap yang benar terhadap diri kami, terhadap orang-orang di sekitar kami. Sekali lagi ampuni kami Tuhan, di mana kami gagal. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan malam ini, adakah di antara kita malam ini rindu dan sadar untuk hidupnya membutuhkan anugerah Allah, membutuhkan kasih karunia Allah untuk memulihkan sikap kita, cara pandang kita, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang-orang di sekitar kita? Mungkin juga kita terlalu egois. Mari kita belajar dari perempuan Samaria. Dia tidak pusing masa lalu kita. Yesus tidak pusing masa lalu kita. Tatkala kita memberikan diri kita menjadi tempat di mana darah Yesus dicurahkan, memberikan hidup kita menjadi alat di mana Tuhan pakai kita menjadi alatnya, itulah kerinduan Tuhan, membuat hidup saudara, membuat hidup saya berharga di mata Tuhan. Maka dengan segala rendah hati, kalau ada di antara kita malam ini, Tuhan, aku mau mengubah, aku mau berubah dari sikapku, cara pandangku, baik terhadap diriku maupun terhadap orang-orang di sekitarku. Aku rindu Tuhan untuk mengalami pembaruan. Aku rindu Tuhan mengalami pemulihan. Kalau ada di antara kita malam ini yang rindu, silakan angkat tangan, saya akan berdoa. Puji Tuhan, adakah lagi? Puji Tuhan, adakah lagi? Silakan angkat tangan. Tuhan, inilah aku Tuhan. Aku egois Tuhan. Aku orang yang sombong Tuhan. Aku orang yang menghina orang lain Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Adakah lagi? Silakan, adakah lagi? Silakan, adakah lagi? Semua yang sudah angkat tangan dan yang rindu didoakan, boleh berdiri di tempat, saya akan berdoa. Silakan. Bapak Ibu yang rindu malam ini doakan Tuhan, aku mau Tuhan, hidupku dipakai Tuhan, rumahku dipakai oleh Tuhan, bisnisku dipakai oleh Tuhan, anakku dipakai oleh Tuhan, keluarga aku dipakai Tuhan. Silakan, adakah lagi? Silakan, langsung berdiri. Yang malam ini mau Tuhan, aku mau rumahku dipakai Tuhan, usahaku dipakai oleh Tuhan, bisnisku dipakai oleh Tuhan, sehingga hidupku berdampak untuk banyak orang diselamatkan dan percaya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan lewat firman Tuhan malam ini. Tuhan mengingatkan kami betapa luar biasa Engkau membuat hidup kami berharga. Hamba-Mu berhenti memberitakan firman-Mu. Biarlah firman Allah yang telah disampaikan membawa perubahan dalam sikap kami, dalam cara pandang kami, dalam tujuan hidup kami. Baik hamba-hamba-Mu yang boleh berdiri maupun yang tidak berdiri, tapi menyadari malam ini bahwa mereka butuh anugerah Allah, butuh karunia Allah, butuh akan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami berdampak untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk tempat kerja kami, untuk bisnis kami, untuk pelayanan kami. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan bagi semua umat-Mu, bagi semua kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang malam ini telah berdiri di hadapan Tuhan. Engkau mengenal mereka Tuhan. Saya tidak mengenal mereka Tuhan. Saya tidak tahu kondisi mereka Tuhan. Tapi Engkau tahu Tuhan. Engkau mengenal mereka Tuhan. Biarlah tangan Tuhan terulur untuk memulihkan. Angkat hati mereka, angkat hidup mereka Tuhan. untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk Tuhan membuat hidup mereka berharga, sehingga hidup mereka berdampak, sehingga banyak orang menjadi percaya, banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Dan itulah doaku Tuhan, untuk semua kami yang boleh hadir dalam KTN ini Tuhan, biarlah kami seperti perempuan-perempuan Samaria, tidak membiarkan dan tidak membuat hidup kami tidak berdampak. Biarlah masing-masing kami malam ini Tuhan, hidup kami berdampak, sehingga banyak orang berpercaya kepada Tuhan. Bagimulah segala pujian hormat, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk.
1: Kita nyanyikan pujian.
0: Mari kita semua.
1: Dia sanggup, Dia sanggup. Dan sesudah pujian ini, Pak Pendeta Sastra akan pindah.

0: Bagi sahabat Petra yang ingin dilayani lebih lanjut, dapat menghubungi hamba Tuhan dari YPPII Yogyakarta, yaitu Bapak Pendeta Joni Patinasarani di nomor HP 0812-3982-8644. Bapak Pendeta Joni Patinasarani, nomor HP 0812-3982-8644, atau dengan Ibu Eli Sinuraya di nomor HP 0852-9210-6775. Ibu Eli Sinuraya di nomor HP 0852-9210-6775. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 10571057116. Sekali lagi, di nomor rekening 10571057116 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Saat ini, Tuhan kita Yesus krim agar anak-anaknya datang dekat kepadanya, bahkan terus disempurnakan di dalam kasihnya. Pada waktu kita menikmati hadiratnya,

0: Setiap kali umatku berhimpun bersama memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus Engkau ada di sini. Dan kami
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Love Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Mika pasal 6. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Dengan apakah seharusnya aku pergi menghadap Tuhan dan sujud kepada Allah yang di tempat tinggi? Haruskah aku pergi menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Haruskah ku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan anak kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Renungan hari ini berjudul Ibadah Sejati. Teguran Nabi Mika sejatinya disampaikan saat umat Israel rajin beribadah, tetapi kehidupan sosial mereka dipenuhi ketidakadilan, penindasan, dan kesombongan rohani. Mereka merasa dekat dengan Tuhan karena ritual keagamaan yang mereka lakukan dengan taat, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dari kehendak-Nya. Dan melalui kitab Mika ini, Tuhan menegur keras perilaku itu dan menunjukkan kebenaran tentang arti ibadah yang sesungguhnya. Saat teguran itu datang, mereka berdalih dengan bertanya, persembahan apa yang Tuhan kehendaki? Korban bakaran? Ribuan domba? Bahkan pengorbanan yang paling mahal? Dan Tuhan menjawab dengan perkataan sederhana, tetapi menembus relung hati. Tuhan tidak mencari ritual yang megah, melainkan hidup yang mencerminkan karakter-Nya. Dan karakter-Nya adalah berlaku adil dan memperlakukan orang lain dengan benar, lalu mencintai kesetiaan dengan hidup dalam kasih yang tulus dan setia. Dan hidup dengan rendah hati berarti menyadari bahwa kita berjalan bersama Tuhan, bukan di depan-Nya. Firman-Nya hari ini sungguh membuka mata kita. Selama ini, mungkin kita terlihat aktif melayani, rajin berdoa, dan setia beribadah. Dan kita berpikir bahwa semua itu menyenangkan hati Tuhan. Namun di sisi lain, acap kali begitu mudahnya kita melukai sesama lewat perkataan, perbuatan, dan sikap hati kita. Kita pun diingatkan bahwa Tuhan tidak terkesan oleh kesalehan yang tampak, tetapi oleh ketaatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sungguhkah kita menyukakan hati-Nya? Ibadah sejati dimulai ketika hati yang dekat dengan Tuhan melahirkan hidup yang berdampak bagi sesama.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Saat ini tidak terasa ya, hari sudah berlalu dan saat ini kita akan bersama-sama untuk mengambil saat hening, kita akan masuk di dalam doa. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Mergangsang. Mari kita mengambil waktu hening sejenak, kita datang di hadirat Tuhan di dalam doa. Syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang telah menyertai kami. Dari sejak kami bangun tidur hingga sampai saat ini, kami akan kembali beristirahat. Izinkan kami untuk melihat kembali segala sesuatu yang telah kami lakukan hari ini. Akankah kami sudah melakukan yang terbaik di hari ini ya Tuhan? Apakah segala sesuatu yang telah kami lakukan

lakukan pada hari ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Tuhanlah yang dapat menilai setiap kehidupan kami. Ketika kami membangun relasi dengan keluarga kami, ketika kami bercengkrama dengan mereka, apakah kami sudah senantiasa hadir untuk saling menguatkan, untuk saling memberikan penghiburan, memahami dan mengerti, menjadi pendengar yang baik. Namun apabila kami masih menjadi bagian dari keluarga yang tidak baik, kami terlalu cepat menghakimi, kami tidak bersedia untuk mendengarkan dengan seksama, kami tidak memberikan kasih kami kepada mereka, ampunilah kekurangan dan kelemahan kami ya Allah. Mampukan kami untuk menjadi seseorang yang lebih peka ke depannya. Melihat lagi segala sesuatu yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami. Akankah kami sudah melakukan yang terbaik? Akankah kami berkenan di hadapan-Mu, ya Allah? Ajarkanlah kami untuk bekerja dengan tekun, dengan giat, meneliti segala sesuatu yang harus kami kerjakan, datang tepat waktu, menghargai segala waktu yang ada, karena semuanya adalah pemberian Tuhan. Akankah kami telah melakukan segala sesuatu dengan penuh dengan tanggung jawab, ataukah kami masih sembrono dalam bekerja? Kami sungguh mengucap syukur dengan segala pekerjaan yang dipercayakan kepada kami. Oleh karena itu, jadikanlah syukur kami ini sebagai bentuk untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, karena kami tidak hanya bertanggung jawab pada pekerjaan kami, pada para pelanggan kami, ataupun orang-orang yang kami layani, tetapi juga kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang telah mempercayakan pekerjaan ataupun segala bentuk usaha yang kami lakukan ini. Semuanya kami bertanggung jawabkan di dalam Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu, kebijaksanaan dari-Mu, supaya kami senantiasa bisa bekerja dengan jujur, arif, bijaksana, tidak merugikan orang lain, tetapi bisa membangun kerjasama yang baik dengan orang-orang di sekitar kami. Begitu pula juga dengan kami ataupun anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Akankah kami telah melakukan yang terbaik di mata Tuhan, ataukah kami masih seenaknya sendiri dalam belajar? Berkatilah supaya kami bisa belajar dengan baik. Berkatilah supaya kami bisa mengulang kembali segala sesuatu materi yang telah diberikan oleh guru-guru kami. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa belajar, mendapatkan ilmu dan informasi dari berbagai hal. Dari setiap buku yang kami baca, atau setiap website yang kami cari di internet, kiranya kami semakin dapat memperkaya diri kami dengan segala bentuk informasi. Dan Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang tidak hanya pintar dan juga cerdas, tetapi bijaksana dalam mengelola setiap informasi yang masuk. Sehingga belajar kami tidak sia-sia. Berkatilah setiap kami yang akan mempersiapkan diri untuk ujian, kiranya kami bisa benar-benar menyiapkan diri kami, membekali diri kami dengan segala bentuk ilmu yang kami dapatkan dengan sebaik-baiknya. Dan jika di antara kami ataupun anak-anak kami yang sebentar lagi juga akan mencari sekolah, baik itu SMP, SMA, maupun ke perguruan tinggi, kami yakin Tuhan telah memberikan tempat yang terbaik bagi kami. Namun kuatkanlah kami untuk mencari tempat itu, untuk bisa mengusahakan yang terbaik bagi masa depan kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Begitu pula kami yang bergiat dalam pelayanan di gereja.
Berkatilah kami dengan segala tanggung jawab yang telah kami emban. Jauhkanlah dari kami segala bentuk keinginan untuk menguntungkan diri kami secara pribadi ataupun keluarga kami, karena yang terpenting dalam pelayanan ini bukanlah tentang kami, melainkan tentang Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang kami layani. Jadikanlah kami seorang pelayan yang rendah hati, yang tahu bahwa pelayanan ini bukanlah milik kami tetapi milik Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkatilah setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun tempat. Berkatilah supaya gereja dapat senantiasa menjadi tempat untuk persinggahan banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Gereja-gerejamu ini dapat menjadi tempat untuk terus menguatkan mereka yang lemah, menjadi tempat yang aman bagi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersingkir dalam masyarakat. Kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam gereja-gerejamu. Tuhan Allah Bapa, inilah doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Itu pula jika kami akan mengambil waktu untuk beristirahat, kami akan tidur, berkatilah kami dalam tidur kami, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan badan yang sehat, dengan penuh keceriaan dan optimisme bahwa berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Inilah doa kami ya Allah, kami serahkan seluruh permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah hidup. Amin. Demikian doa malam kita pada malam hari ini. Kiranya kita bisa beristirahat dan dapat memulihkan kembali energi kita yang telah kita gunakan satu hari ini. Dan di hari depan kita bisa menyambut hari depan dengan penuh sukacita bersama dengan berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan. Selamat melayani, selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya, Pendeta Kris Nur Cahyani dari GKJ Mergangsan, mohon pamit undur diri. Selamat istirahat, Tuhan memberkati. Amin.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

is holy, is glorious, full of grace and love.

0: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
3: Pritra.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru? Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di Pendidikan Bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Ayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Petra, streaming radio.

hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

Sahabat Petra yang terkasih, sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Pada embun pagi di hari ini, kembali bersama dengan saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang menjadi bekal kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai embun pagi kita, mari kita menyatukan hati. Kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam istirahat malam kami, sehingga kami dapat memulihkan tenaga kami dan memulai hari baru yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Saat ini Bapa, kami duduk di pagi hari ini untuk mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah sabdamu dapat memberkati setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami dapat mendasari kegiatan kami di pagi hari ini dengan firman yang kami terima. Inilah doa kami ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Embun pagi kita pada saat ini dengan tema menguji diri pribadi, ayat bacaan kita diambil dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 8. Mazmur 26 ayat 1 sampai 8, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik, aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu, ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Demikian sabda Tuhan. Ada sebuah lagu rohani yang diambil berdasarkan Mazmur yang baru saja kita baca. Yang demikian lagunya.

Lagu tersebut banyak dinyanyikan oleh anak-anak muda Kristen. Akan tetapi, ada beberapa konten di media sosial yang sebenarnya sifatnya hiburan, tetapi juga merupakan datang dari refleksi iman. Salah satu konten itu menyebutkan bahwa kadang ketika secara tidak sadar menyanyikan lagu pujian tersebut, maka seolah-olah dia tersadar bahwa dia sedang minta untuk diuji dan diselidiki oleh Tuhan. Seakan-akan ketika menyanyikan lagu tersebut, dia meminta sesuatu ujian yang berat akan menimpa hidupnya. Padahal, kalau kita melihat Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud di ayat di Mazmur 26 secara utuh, maka kita akan mengerti apa yang hendak disampaikan oleh Raja Daud dalam Mazmur ini. Mazmur 26 merupakan doa ungkapan hati Daud kepada Tuhan. Sejauh ini dia merasa sudah melakukan segala yang baik. Hidup tulus, percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati, tidak bergaul dengan orang-orang fasik, dan senantiasa memuji Tuhan. Segala sesuatu yang baik sudah dilakukan oleh Daud. Dia berpihak pada kebenaran dan menjauhi segala yang jahat di mata Tuhan. Ketika kita membaca Mazmur 25 secara Mazmur 26 secara utuh, maka di akhir kita bisa melihat bahwa Daud sedang tidak baik-baik saja. Hidupnya terancam dan ia ingin dibebaskan. Ia berharap keselamatan daripada Tuhan dan memohon belas kasih Tuhan. Sehingga dari Mazmur yang telah kita baca tadi, kita dapat mendapat suatu pembelajaran. Kita sering bertanya, kenapa ya kesulitan menimpa hidup kita? Kenapa ya ada banyak ketidakadilan yang menimpa hidup kita? Padahal kita sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Namun, dari Mazmur Daud, kita diajak untuk bisa menyadari seperti Daud. Ah, mungkin di balik segala kebaikan yang sudah aku lakukan, ada terselip dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saat itulah Daud percaya bahwa Tuhan tidak hanya berpihak pada orang yang bukan hanya baik saja, tetapi juga yang senantiasa mawas diri, senantiasa mengupayakan hidup bersih di hadapan Tuhan. Dengan itulah ia mohon supaya ia diselamatkan dan yakin bahwa Tuhan berpihak kepadanya. Oleh karena itu, dari renungan tadi, ada pertanyaan reflektif yang bisa kita renungkan bersama. Sahabat Petra, kita sering minta keadilan dari Tuhan, seolah segala ujian yang datang dalam hidup kita adalah bentuk ketidakadilan yang ditimpakan Tuhan pada kita. Namun, mari kita bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita berbuat adil? Dan dapatkah kita berkata seperti Daud, bahwa kita senantiasa menjadi orang yang benar dan yang saleh? Tidak perlu dijawab, ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi kita. Dan kalau kita menyadari, kita menemukan diri kita belum sempurna, maka mari kita bercermin sembari memohon. Ujilah dan cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Apakah aku senantiasa tertuju padamu?
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami merasa sudah menjadi orang baik. Kami seringkali merasa kami sudah mengupayakan banyak hal untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Namun sungguh, ketika badai kehidupan menerpa kami, seringkali hidup kami terasa goncang. Kami tidak kuat. Bahkan kami merasa hidup kami tidak adil. Ujilah kami, cobalah kami, selidikilah hati kami ya Tuhan. Dan ketika Engkau menemukan bahwa kami adalah orang benar, adalah orang-orang yang setia kepadamu, maka tunjukkanlah jalan keluar bagi kami. Tunjukkanlah keselamatanmu bagi kami, sehingga kami bisa merasakan bahwa Tuhan yang maha adil berpihak pada kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa berpihak pada orang-orang benar. Tuhan, sertailah kami dalam hidup kami satu hari ini, supaya kami bisa melakukan segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Dan biarlah pekerjaan dan pelayanan kami dalam satu hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Segala kesulitan, segala problema, segala pergumulan hidup kami yang kami harus tanggung di satu hari ini, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkarya di dalamnya. Doa ini kami pinta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian sabda Tuhan. Kiranya kita senantiasa menjadi orang-orang yang mawas diri, yang selalu menyelidiki diri sendiri, meminta Tuhan untuk bisa meneliti diri kita, supaya kita tahu bahwa kita senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan berpihak pada kita. Selamat menjalani aktivitas pada hari ini. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
8: tebus murah,
9: hadiah menarik,
10: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
11: Belanja kebutuhan harian,
12: lebih hemat,
13: lebih seru,
14: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya, hematnya juara.
15: Mana Kampus?
16: Petra.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Mitra,

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Eh, Besti. Masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
6: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
6: Bisa banget.
0: Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
6: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Kemana Anda mencari nasihat? Ada banyak sumber informasi yang tersedia, tetapi hanya kitab suci yang selalu benar. Firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 4 sampai dengan 10.
1: Namun, jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, ia ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Namun, seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Namun, jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda, hanyalah dia yang tidak kurang dari 60 tahun, istri dari satu suami, dan terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara, menolong orang yang hidup dalam kesusahan, dan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, pikiran kita membentuk yang kita percayai, dan pada gilirannya kepercayaan menentukan cara hidup kita. Oleh karena itu, pola pikir Alkitabiah sangat penting untuk pengudusan kita. Kemana Anda pergi ketika Anda perlu nasihat untuk mengambil keputusan besar atau memilih cara hidup? Situs internet, media sosial, dan layanan siaran langsung menawarkan banyak informasi yang bisa bermanfaat, namun juga bisa berbahaya. Rekan kerja, keluarga, dan teman juga merupakan sumber nasihat yang mudah diakses. Tetapi apakah mereka berbicara dengan hikmat ilahi? Satu-satunya sumber yang pasti untuk bimbingan yang benar dan bijaksana adalah kitab suci. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, firman Tuhan dikatakan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang menusuk sampai ke bagian-bagian jiwa yang paling dalam. Orang yang menolak mendengarkan pimpinannya akan kehilangan petunjuk yang sangat berharga serta peneguhan yang disediakannya. Tetapi orang yang bersedia dipelihara oleh kitab suci, menerima teguran dan koreksinya, akan menemukan kekayaan hidup dalam iman. Saudara pendengar, menjadikan firman sebagai pemandu Anda memerlukan perubahan pikiran, sikap, dan perilaku. Tetapi semua disiplin atau penyesuaian cara hidup apapun yang menghasilkan kesalehan juga akan mendatangkan manfaat kekal. Dasar iman dan hikmat yang teguh selalu termasuk mencari pimpinan dari kitab suci.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
4: tebus murah,
6: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
6: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Hematnya juara.
4: Mana Kampus?
7: Petra.
8: Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Eh, Besti. Masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Petra.

Saat segala sesuatu semakin tidak menentu, seringkali kekhawatiran dan kebimbangan menjadi sesuatu yang

sulit kita dapatkan. Tapi waktu kita dekat dengan Tuhan, kita dapatkan hal itu. Kita merasakan ketenangan, kedamaian yang berasal dari Tuhan. Mari nikmati hadirat-Nya.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi hari ini. Kita akan bersama mendengarkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan Anda, sahabat Petra, bisa disemangati dan dikuatkan dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sarianto. Dan Bun Pagi kita juga akan dilengkapi dengan pesan-pesan Dokter Salah yang akan menuntun kehidupan kita menjadi lebih bersemangat dan kuat di dalam Tuhan. Bagi Anda sahabat Petra yang hendak merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim request lagu-lagu rohani ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Request lagu rohani Anda akan kami tunggu sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Baik sahabat Petra, kita masuk dalam program Bun Pagi hari ini, masih di 105,7 Petra FM.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di dalam embun pagi hari ini, yaitu hari Sabtu 29 Agustus tahun 2026, kita akan bersama-sama mengawali hari ini dengan sejenak mendengarkan sapaan Sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Saryanto dari GKJ Madu Kesmo. Sahabat Petra, tema perenungan kita hari ini adalah Bangkit dan Melayani. Berdasar bacaan Injil Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. Mari kita menyiapkan hati untuk kita bersama-sama berdoa sebelum kita menerima sabdanya. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh cinta dan kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaanmu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau masih berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati kehidupan dan juga segala berkat yang kami terima sampai pagi hari ini. Saat ini kami datang kepadamu, hendak membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya melalui sapaan Sabda Tuhan pada hari ini, kami semakin memahami kehendak-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, Injil Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17, demikian firman-Nya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yang disebut berbahagia tentu kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, saya hendak membacakan bacaan nats kita pada pagi hari ini dari Injil Matius 8 ayatnya yang ke-15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bangkit dan melayani. Tema perenungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia tidak selalu berada dalam keadaan kuat ataupun keadaan yang sehat. Ada kalanya kita mengalami sakit sehingga tubuh menjadi lemah, menjadi ringkih, dan kita tidak dapat melakukan berbagai aktivitas seperti biasanya. Ketika sakit, kita tentu berharap agar kita mendapatkan kesembuhan. Kita ke dokter, kita konsumsi obat, gitu. Kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Sehingga kita dapat kembali menjalankan tugas, tanggung jawab, dan melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, namun kesembuhan bukan hanya membuat kita kemudian kembali sehat. Kesembuhan juga merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali bangkit dan melakukan kebaikan. Karena itu ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, sudah sepatutnya kita menyatakan rasa syukur dengan menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk melayani dan tentunya menjadi berkat bagi orang lain. Dan hal inilah yang dapat kita lihat dalam kisah ibu mertua Simon Petrus. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkannya, ia tidak hanya menikmati kesembuhan tersebut, tetapi segera bangkit dan melayani Tuhan Yesus serta para murid-muridnya. Sahabat Petra, melalui kisah ini, kita diajak untuk memahami bahwa ketika Tuhan menolong dan memulihkan kita, kita pun dipanggil untuk bangkit dan melayani. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kitab suci hari ini menyatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Simon Petrus, ibu mertua Simon Petrus sedang sakit dan tidak dapat bangun. Karena kasih dan belas kasihnya, Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Apa yang terjadi? Seketika itu juga, ibu mertua Simon Petrus sembuh dan dapat bangun kembali. Yang menarik adalah, sebagai wujud rasa syukurnya, ia melayani Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Kalau orang Jawa bisa dikatakan setelah sehat, lalu biasanya ada yang masih ngadi-adi gitu nggih, masih kepengen untuk berbaring gitu nggih. Wah, aku tak penyembuhan dulu gitu nggih. Tapi ini berbeda. Ketika itu juga, ketika ibu Simon Petrus disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ia bangun dan sebagai wujud rasa syukurnya, ia melayani Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Setelah itu banyak orang sakit yang dibawa kepada Tuhan Yesus agar disembuhkan. Tentu saja, orang-orang tersebut juga selalu mengucap syukur atas kesembuhan yang mereka terima dari Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, sebagai manusia kita juga pernah mengalami sakit begitu, nggih. Kondisi tubuh kita tidak seperti biasanya dan mungkin saja kita tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan pekerjaan ataupun tanggung jawab kita dengan baik. Tentu kita berharap agar segera sembuh kembali, lalu bagaimana cara kita mewujudkan rasa syukur atas kesehatan yang merupakan pemberian Tuhan tersebut. Ibu mertua Simon Petrus menjadi teladan nyata bagi kita semua, agar kita mau segera bangkit dan melayani, boten ngati-hati, segera bangkit dan melayani. Melayani berarti mempersembahkan diri kita agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diberi kesempatan dan tempat untuk melayani sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih, kita harus berusaha untuk bangkit dan melayani agar dapat membawa berkat bagi orang lain. Dan hal tersebut perlu kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu karena pada pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu.
Terima kasih untuk setiap pesan yang Engkau sampaikan kepada kami melalui perenungan tentang bangkit dan melayani. Kami boleh belajar bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dalam kelemahan dan karingkian serta pergumulan kami. Engkau adalah Tuhan yang memulihkan, menguatkan, dan memberikan pertolongan pada waktu yang kami perlukan. Ajarilah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan, dan setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ketika kami mengalami kelemahan, mampukan kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Ketika Engkau memulihkan dan menguatkan kami, mampukan kami untuk bangkit dan menggunakan kehidupan kami untuk melayani. Dan jangan biarkan kami hanya menikmati berkat-Mu untuk diri sendiri, tetapi jadikanlah kami saluran berkat bagi keluarga, sahabat, rekan kerja, dan setiap orang yang kami jumpai. Berikanlah kepada kami hati yang peduli, tangan yang siap menolong, kaki yang siap melangkah, dan kehidupan yang mau dipakai untuk melakukan kebaikan, dan mampukan kami melayani sesuai dengan talenta dan kemampuan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore, dan malam, sertai setiap langkah kami, berikan kesehatan dan kekuatan, lindungi kami dari segala bahaya, dan tuntunlah kami agar setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami berkenan kepada-Mu. Kiranya melalui kehidupan kami, semakin banyak orang merasakan kasih pertolongan dan berkat dari Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan diri dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Sabtu 29 Agustus tahun 2026. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Dan kiranya Tuhan memberi kekuatan dan memelihara hidup kita. Saya Pendeta Saryanto dari GKJ Madukismo mohon diri, mohon pamit. Dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu gak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
3: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
5: Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita hidup jauh dari kasih Bapa. Oleh karena tipu daya dunia, dan kita mengejar kesenangan yang fana, akhirnya kita kehilangan damai, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Saudara-saudara, bahwa dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Sebagaimana anak yang ia ingat akan kasih Bapaknya, dan ia rindu kembali pulang dan berjumpa dengan Bapaknya. Begitu pula Bapaknya menerima, menyambut,

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Dan kita sudah mendengarkan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan. Semoga firman Tuhan tadi boleh memberikan kesegaran, refreshing untuk kita semuanya di akhir pekan ini. Sahabat Petra, di akhir pekan seringkali kita punya banyak planning atau rencana untuk keluarga kita. Entah itu akan berwisata atau bersama-sama untuk menjalin kebersamaan di dalam keluarga kita. Namun sahabat Petra, ada baiknya juga jika sahabat Petra di akhir pekan ini mengunjungi orang tua sahabat Petra yang mungkin jarak rumahnya tidak terlalu jauh dengan sahabat Petra. Kira-kira satu hari kita bisa tempuh berangkat dan pulang. Biasanya orang tua yang sudah di Yosua sahabat Petra itu sangat menantikan kehadiran anak cucunya sebagai orang yang sangat mereka percayai untuk bisa mengisi hari-hari mereka yang sendiri. Jadi sahabat Petra, jika Anda punya waktu hari ini untuk berkunjung ke orang tua sahabat Petra yang sangat merindukan sahabat Petra, ada baiknya juga sahabat Petra untuk menengok mereka dan menghabiskan waktu di akhir pekan ini bersama dengan orang tua kita. Baik sahabat Petra, kita masih berlanjut di program Bun Pagi kita hari ini. Bagi sahabat Petra yang ingin mengirimkan request lagu, sahabat Petra bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di nomor 0856-0202-4567. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
6: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih. Selamat 5,7.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk